0: Apon ba? Gayam gupi ka na.
1: Uko ya. Ape. Banya nyameda. Ape dali nyira lalegi.
0: Uruming kanam se banga.
1: Note laha nyo gome. Sangi nyirin holdo bagi bangi nyurung.
0: He koyok dir kiting dom. Janna gutu konda kenai.
1: Jore upon konda to.
0: Hoi hoi. Hoi upon ba.
1: Oh. Konda babu. Iya. Hane tisri nyelit mia. Ado cakri kondo tisem hej akan.
0: Cakri kondo nyej mare akan. Tale upon ba cek le kami nama.
1: Ha alam horia babu. Ado cek le kinta. Hei besge. Apege upon me upon eram tako cek le kami nak.
0: Upon eram tako hiri honto bam cala bara.
1: Eh ape do baba tis cupe hej gitu ah. Ar hunang tis cupe cala gitu.
0: Bang upon ba. Ado cakri set kata ke nyej utar kana.
1: Masih. Ado babu tina umir do hui got entam te.
0: Hoyen gya. Pegel serma adun cakri ket gya. Ne, punggilang yun lagi.
1: Den, gai, gade.
0: Ne.
1: Ado catom kate, unak situng do babu, okam calau len.
0: Ar alam menah pon ba. Hana tola chope kumang thendo bin chalao lena se. Chede mena mettang sumung kudi gidreti. En reho tina jayga ren nawa peda hej kate kusi ke bako kusi kana.
1: Ado ukali kan peda dum panjayet kote.
0: Chakri bakri khando boge ko a. Bang reho chasi basi jomnyu te hapen aloy harke to.
1: Do en reho bako kusi kana. Olo ho jeni jem chet hachua kate gya se chet.
0: Onage to pon ba. One? Madhumi kauri paramo rege noy disom lehe jendo.

0: Baba? Baba? Cik lekam yang nabi dah. Ma, katik berit bin semak? Nak ay? Ladu linya gua kata.
1: Oh, ling berit gua, Baba.
0: Cholo, hospital tu linya di bina?
1: Aduh, hospital linya di kata rin hoja ni. Oh, ben bancau ki linya.
0: Sari gitu. Halo tu ekal bang besta ya. Cik inci kaya. Hanya hari hoi kata rin hoja. Injir gidre laka ki tina e bhagya jikan thai ka ire nuwa to chem chika kita ni re ham babam dar bhagya thia
2: tan jawai gong ke nyam do molong kana gorob kana kora gidre banu kotaling reho jahati sapenling dolom duruj len khan aben ge mochare sengela ling ben baba
1: Aling do ado jani.
0: Baba, cik bin main lagi tu kan? Cholo, hospital tu ni idili bin khan ke? Besu tu lo abin.
1: Then katit da emaling bin.
0: Heh, emabin kan? Ne, sabin ne? Mangga.
1: Ada ini kelingu ya.
0: Nah, metang rosokolanya aju abin kan? Ma, cahabin ma?
1: Jiwi chat patau giling bujoi dah, oholing jom kia.
0: Nah, mit kecak rahu jom bin. Ma, cahabin ma?
1: Then,
0: katik ma, ma, arbit ke?
1: Dah emaling ben.
0: Nah, ma cahabin?
1: Jawai, alinya jion jiwirinang,